Bapak Mama Basodara semua, pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Asta Cita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara

Ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, pemerintah desa Owabikase di Kabupaten Timur Tengah Utara mengambil langkah antisipasi terhadap potensi kemarau panjang tahun ini. Berbagai upaya dilakukan guna menjaga ketersediaan air bersih dan menjaga terjadinya krisis di wilayah tersebut. Langkah strategis dalam penghematan penggunaan air ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Owabikase, Dedi Tahoni, bersama RRI.co.id pada Rabu 6 Mei 2026. Menurutnya, saat ini pihaknya berfokus menyalurkan air bersih bagi masyarakat melalui pemanfaatan infrastruktur yang ada. Pemanfaatan tersebut mencakup 3 titik sumur bor dan sekitar 4 mata air yang tersebar di desa. Sebagai pemimpin wilayah, Dedi juga tidak lupa memberikan himbauan penting kepada seluruh warganya terkait penggunaan air sehari-hari. Ia meminta masyarakat agar dapat menggunakan air tersebut secara lebih bijak demi kelangsungan hidup bersama. Nah, dengan kebersamaan ini diharapkan Desa Owabikase mampu melewati ancaman kemarau panjang tanpa kesulitan yang berarti. Gembira untuk kami.

Matahari makin panas, bumi tandus dan gersang, spesies menjadi langka. Akankah alam masih memberikan harap? Bantulah alam untuk pulih dengan melakukan gerakan konservasi agar kualitas lingkungan, ekosistem, dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Bahasa daerah adalah ciri khas kehidupan dan identitas suatu individu atau komunitas tertentu yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah dan hilang tergerus zaman. Kabupaten Alor merupakan daerah unik di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena memiliki bahasa ibu yang sangat beragam dan mencapai puluhan bahasa. Salah satu bahasa daerah yang digunakan luas adalah bahasa Abui. Digunakan di 3 kecamatan, yaitu Mataru, Alor Tengah Utara, Alor Barat Daya, dan sebagian Lembur dan Alor Selatan. Ada semboyan masyarakat Abui yang sangat terkenal, yaitu Taramiti Tominuku. Semboyan ini masih dikenal sampai saat ini dan menjadi spirit bagi generasi muda. Secara etimologis, kalimat tersebut terdiri dari 4 suku kata, yaitu Tara, berarti beda atau perbedaan, Miti, duduk atau kedudukan, Tomi, hati atau dalam hati, dan Nuku, yang berarti satu. Jika diartikan, Taramiti Tominuku, yaitu berbeda-beda kedudukan atau status sosial, tapi tetap satu hati sebagai manusia, orang Abui, Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia. Semboyan ini ingin menunjukkan keragaman bahasa, budaya, dan adat istiadat bukan merupakan persoalan jika kita mau bersama-sama membangun daerah, negara, dan bangsa Indonesia tercinta.

0: Mince, mau pi mana?
1: Mau antar ini sampah pi Bang.
0: Wih, sekarang Bang su terima sampah le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini depo nama nih Bang Sampah. Bang Sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Itung-itung kas kurang sampah di muka bumi toh, Kobus.
0: Wih, betul jue. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sa.

Bapak Mama Basodara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Program penguatan pendidikan anak usia dini mulai digencarkan di Kabupaten Kupang melalui kolaborasi antara William dan Lily Foundation atau WLF dan Yayasan Masyarakat Tangguh Sejahtera atau Marungga. Fokus utama program ini mencakup peningkatan kualitas PAUD, literasi, numerasi dasar, serta dukungan ekonomi global. Program Lead WLF Sudaryanto menjelaskan, organisasi ini didirikan untuk melanjutkan semangat kedermawaan pendirinya. Tujuannya adalah melanjutkan jiwa kedermawaan William dan Willy Soryanjaya dan bergerak sebagai organisasi karitatif sebelum bertransformasi menjadi lembaga filantropi berbasis dampak. Beralih ke informasi berikut, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Atambua, Depdika Sevanu Rismawan, memberikan edukasi tentang cukai dalam siaran Pro 1 RRI Kupang pada Rabu 6 Mei 2026. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengertian dan karakteristik barang kena cukai. Menurutnya, tidak semua barang dikenakan cukai karena ada kriteria khusus yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menjadi dasar pemerintah dalam menentukan objek cukai secara selektif. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya di pagi hari ini ya? Senang sekali kembali lagi di Bapote. Dan kali ini Ketua akan membahas salah satu isu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan ya Bapak Mama, Bapak Saudara, tentunya di tengah masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha kecil, hingga percakapan di media sosial, yaitu kenaikan harga gas LPG. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, isu ini juga menjadi perhatian ya, karena LPG juga sudah menjadi kebutuhan utama dalam aktivitas sehari-hari, terutama untuk memasak di rumah tangga maupun kegiatan usaha kecil. Nah, ketika terjadi perubahan harga, Bapak Mama Bapak Saudara, tentu dampaknya langsung dirasakan ya oleh Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dong semua. Dan untuk membahas ini, Bapak Mama Bapak Saudara, Ketong sudah terhubung dengan Ketong punya narasumber pagi hari ini, ada Bapak Richard Bolang, SEMECDEF ya, selaku dosen prodi ekonomi pembangunan FEB Undana. Beta coba menyapa dulu. Selamat pagi Bapak Richard.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya. Bapak, apa kabar pagi hari ini? Terima kasih sudah menyempatkan waktu bergabung dengan Pro 4.
2: Puji Tuhan, kabar baik, kabar baik.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Terima kasih juga bisa bergabung bersama-sama untuk berdiskusi.
1: Iya. Bapak, terkait dengan ketumpung topik ya pagi hari ini, harga gas LPG naik nih, apa yang perlu dilakukan? Nah, kalau dari Bapak sendiri melihat fenomena kenaikan harga LPG kembali naik lagi ya, yang terjadi saat ini, seperti apa nih Bapak melihatnya?
2: Iya, terima kasih. Karena kita tahu bersama, tanggal 18 April ya Kak, ya, itu kan pengumuman resmi dari pemerintah bahwa ada kenaikan secara nasional harga tabung gas LPG yang sifatnya non subsidi. Yang subsidi itu kan ada di angka 3 kilo atau yang bisa disebut dengan istilah tabung melon, tapi tidak masuk ke wilayah NTT dan Kota Kupang. Yang beredar luas itu adalah 5,5 dan juga 12 kilo. Nah, 5,5 juga dicarinya susah. Yeah. Yang beredar banyak itulah 12 kilo dan juga 50 kilo. Nah, 18 April kemarin pengumuman resmi dari pemerintah itu menaikkan harga dari tabung gas itu 5,5 itu dari 90.000 rupiah naik menjadi maksimal itu di 134. Nah, 12 kilo itu naik menjadi paling tinggi ya, kalau tidak salah di angka 285.000 yang naik dari 249.000. Per tanggal per kemarin ya, per tanggal 7 Mei 2026, info di pasar tradisional ataupun di pasar modern seperti supermarket dan sebagainya, itu sudah menyentuh di angka 400 sekian ribu, bahkan sempat menyentuh di 435.000. Ya. Nah, ini kan menjadi hal yang kemudian mengkhawatirkan, karena ini dari sisi responnya akan sangat cepat sekali terhadap kenaikan harga barang secara umum. Dan kita tahu juga publikasi dari BPS, ada kenaikan inflasi month to month dari Maret ke April, itu ada sekitar kenaikan sekitar 0,1-0,2% dari inflasi bulan Maret sebelumnya, yang ditopang paling besar itu dari produksi makanan dan minuman jadi. Yeah. Nah, makanan dan minuman jadi ini kan diproses dari bahan dasarnya itu adalah energi yang dipakai, salah satunya itu menggunakan LPG. Ini mengkhawatirkan bagi kita semua. Kalau hal ini terjadi secara terus-menerus dan berkepanjangan, tidak ada pengentasan yang baik dan mitigasi ke depan yang lebih baik dan lebih terintegrasi, ini bisa berbahaya untuk permintaan di sektor real kita, karena pasti akan mengganggu di sisi demand side-nya masyarakat dan juga supply side-nya produsen makan dan minuman atau produsen UMKM yang lain. Itu, Kak. Yeah.
1: Oke, baik. Berarti ini merupakan kondisi yang perlu kita pahami juga secara lebih luas ya, Bapak, Mama, Bah, Saudara, tidak yeah. hanya dari sisi harga saja ya. Nah, kalau begitu Pak Richard, apa nih faktor utama nih yang biasanya mempengaruhi perubahan harga LPG di tingkat masyarakat?
2: Iya. Yeah. Saya kutip dari sidak dari Reserse Kriminal Khusus Polda NTT tanggal 10 Maret kalau tidak salah, yang pernah dilakukan dengan beberapa tim gabungan yang tergabung dalam Satgas itu, hasil koordinasinya di lapangan

0: mempengaruhi stok atau ketersediaan LPG di lapangan yang berimbas pada kenaikan harga LPG itu sendiri akibat stoknya berkurang sedangkan permintaannya itu masih tinggi-tingginya. Nah, kalau bicara dari sisi sebab secara umum, selain dari faktor supply point yang kemudian terganggu akibat ada kerusakan kontainer crane, itu ada juga faktor cuaca, iklim, dan sebagainya yang membuat proses jalur transportasi laut yang dilalui oleh kapal pengangkut dan sebagainya itu mengalami keterlambatan kedatangan. Yang terakhir itu adalah informasi umum yang kita tahu bahwa kalau LPG ini kan akronim ya, kepanjangannya itu Liquefied Petroleum Gas, yang bahan dasarnya itu adalah propana dan butana. Propana dan butana itu supply terbesar itu dari Saudi Aramco yang per April kalau tidak salah berdasarkan publikasi dari Reuters dan dipertahankan pada bulan Mei ini, untuk awal Mei sampai dengan 7 Mei ini dipertahankan dengan harga yang sama, bahwa ada kenaikan sebesar $750 per metric ton untuk propana dan $800 per metric ton untuk butana, dan itu mempengaruhi harga secara internasional karena LPG itu sensitif sekali dengan kenaikan dari bahan dasar LPG itu adalah propana dan juga butana. Nah, ini yang menjadi hal yang kemudian penyebab utama terhadap kenaikan harga LPG di wilayah nasional Indonesia dan juga regional NTT dan Kota Kupang itu sendiri. Gitu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti ada beberapa faktor yang tentunya saling berkaitan ya, Pak Rikard ya, baik dari dalam negeri maupun luar. Nah, Pak Rikard, seberapa besar nih ketergantungan rumah tangga kita terhadap penggunaan LPG saat ini?
0: Data pastinya kita belum dapat ya, karena itu kan harus dari, ini kan sensus atau survei ekonomi nasional dari BPS ini lagi sementara untuk mau dijalankan per 2026 ini, nanti akan dipublikasikan. Tapi yang kita tahu sendiri, karena LPG itu kan ada ukurannya, ada 4 jenis ya, 3 kilo, 5,5, 12, dan juga 50. Masalahnya yang disubsidi itu adalah 3 kilo yang seharusnya masuk di wilayah yang dengan tingkat pendapatannya itu tidak terlalu tinggi seperti di wilayah Jawa, yaitu tingkat pendapatan menengah ke bawah, itu seharusnya diedarkan. Salah satunya di wilayah NTT, Kota Kupang, dan sebagainya. Hanya saja 3 kilo tidak masuk. Yang masuk itu 5,5 sampai dengan 50. 5,5 pun dicarinya susah. Paling banyak ada di angka 12 kilo. Itu yang membuat permintaan itu agak sedikit terganggu. Sehingga kalau mau dilihat dari sisi lapangan dan sebagainya untuk LPG ini sendiri, untuk 12 kilo itu dipakai paling banyak oleh sektor rumah tangga dan juga UMKM, yang seharusnya untuk rumah tangga itu harusnya digunakan itu oleh LPG 3 kilo, tapi karena tidak masuk mereka overnya itu ke 12 kilo. Nah, yang jadi masalah untuk usaha menengah itu masih bertahan dengan pemakaian 12 kilo yang seharusnya itu sudah memakai dengan ukuran 50 kilo. Artinya apa? Ini kan ada kelebihan permintaan dari setiap sektor yang seharusnya, karena anggaplah 3 kilo itu sudah tidak usah dibahas lagi karena tidak masuk di wilayah NTT atau wilayah Kota Kupang, maka kita bahasnya 5,5 sampai dengan 50 kilo. Ini sektor rumah tangga, UMKM, dan ada kekhawatiran bahwa dapur MBG atau SPG juga bagian daripada kelompok atau sektor yang menggunakan tabung gas 12 kilo. Artinya ini ada kepadatan dalam sisi permintaan untuk tabung gas 12 kilo. Jadi kalau permintaannya tinggi dan stoknya rendah, sedangkan agen itu kan dikasih jatah untuk berapa jumlah tabung yang harus didistribusikan tiap bulannya, itu ada batas, tidak bisa terlalu maksimum. Nah, kalau misalkan ada kepadatan dari sisi permintaan seperti itu kan akan membuat stok dari tabung gas LPG itu cepat habis. Karena yang seharusnya dikhususkan untuk industri rumah tangga, usaha mikro dan juga kecil, ini juga dinikmati oleh usaha menengah.

0: sampai dengan beberapa sektor lain yang seharusnya menggunakan tabung gas 50 kilo. Itu yang terjadi sebenarnya dari sisi beberapa hal yang hasil temuan dari sidak oleh pemerintah provinsi, gubernur, dan juga Pak Wagub bersama-sama juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh Reserse Kriminal Khusus pada tanggal 10 Maret 2026.
1: Berarti memang wajar ya jika dampaknya langsung dirasakan ya, karena
0: Ya.
1: LPG juga sudah menjadi kebutuhan utama juga ya. Oke. Nah, Pak Richard, bagaimana nih dampak kenaikan LPG ini terhadap daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga kecil?
0: Ya, ini kalau misalkan LPG ini peningkatan harganya bersamaan dengan peningkatan pendapatan seharusnya aman-aman saja. Jadi masalah pendapatannya kita stuck, tapi harga di sektor real itu naik akibat ada peningkatan terhadap harga LPG. Nah, LPG ini kan sebagai faktor dasar untuk bisa memproduksi barang-barang lanjutan karena energi yang kita gunakan itu kan ada peralihan dari penggunaan minyak tanah tahun 2004 bahwa ada revolusi penggunaan besar-besaran dari minyak tanah itu beralih semua ke LPG pada program pemerintah pusat waktu itu berlanjut sampai dengan sekarang sehingga LPG itu menjadi bahan dasar untuk memproduksi barang yang bisa dinikmati oleh atau bisa dikonsumsi oleh konsumen tingkat akhir untuk barang yang menjadi barang barang tingkat akhir yang siap untuk betul-betul dikonsumsi. Kalau dari bahan dari energi yang menghasilkan produk tersebut itu harganya tinggi, otomatis itu akan dikalkulasi berdasarkan harga pokok penjualan dari setiap produk yang dijual. Karena harga pokok penjualan itu termasuk dengan biaya produksi. Kalau biaya produksi itu naik karena LPG-nya naik, berarti harga pada produk akhir itu pasti akan naik. Nah, itu akan berdampak terhadap permintaan dari sisi masyarakat. Yang jadi masalah, pendapatan masyarakat itu stuck, tidak naik.
1: Benar, benar.
0: Sehingga
1: Ya.
0: pasti ada pengurangan dari sisi permintaan. Nah, hal seperti itu pasti akan menyebabkan inflasi karena permintaannya permintaan itu walaupun turun, tapi harga ditopang paling besar itu dari sisi produksi karena itu bisa berpengaruh terhadap sumber daripada inflasi itu sendiri. Nah, inflasi ini kalau kita bicara dari sisi teori ada namanya beberapa jenis inflasi. Tapi kalau dari sisi sumber, inflasi itu ada dua sumber inflasi yang paling besar, itu namanya cost push inflation dan juga demand pull inflation. Biasa yang terjadi dari sisi inflasi itu adalah demand pull inflation atau kelebihan dari sisi permintaan sedangkan stoknya itu rendah. Tapi yang terjadi ini adalah cost push inflation. Kenapa? Karena sisi produksinya ini yang menyebabkan harga pada produk tingkat akhir itu dijual kepada konsumen tingkat akhir itu tinggi akibat bahan dasar untuk memproduksi barang tersebut. Harganya naik akibat LPG ini naik. Itu yang ditakutkan terjadi di wilayah NTT atau Kota Kupang dan tidak diatasi dengan baik sehingga hal ini berlangsung secara berkepanjangan sih. Itu akan membuat daya beli dari masyarakat itu pasti akan menurun.
1: Baik, wow ya, artinya juga meskipun ini ada sebab akibat ya, tentunya
0: Iya.
1: memberi tekanan juga pastinya pada pengeluaran rumah tangga ya.
0: Iya, pasti.
1: Iya. Oke. Nah, Pak Rikat, dalam kondisi seperti ini nih, kira-kira langkah apa nih yang idealnya dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga?
0: Yang dilakukan oleh pemerintah per 10 Maret 2026, 10 April 2026 juga itu sudah langkah-langkah yang baik, itu melakukan pengawasan sidak ke lapangan melihat apa peta rawan di mana lokasi itu menjadi pusat kelangkaan daripada LPG itu sudah benar. Tapi mungkin perlu ditingkatkan. Misalkan pembuatan dashboard stok dan juga harga LPG harian pada tingkat kelurahan ataupun tingkat kecamatan. Kemudian ini yang jadi masalah. Ini kan kita punya agen yang bertugas sebagai distributor resmi. Tapi setelah agen ini ternyata ada pengecer-pengecer kecil yang siap untuk kemudian memborong kalau misalkan LPG ini sudah turun kepada agen tersebut. Nah, ini kan menjadi kacau kalau misalkan pengecer-pengecer ini jumlahnya tidak sedikit atau jumlahnya banyak. Ini akan mengganggu dari sisi monitoring dari sisi pengawasan karena titik distribusinya ini menjadi banyak dan tidak diketahui. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah pengecer tersebut itu bisa didaftarkan sebagai subpangkalan resmi. Ini sama seperti konsepnya sama seperti penjualan bensin yang sebelumnya ini kan pakai botol-botol banyak sekali beberapa tahun terakhir. Tapi akhir-akhir ini kan kios-kios kecil sudah bisa kerjasama dengan Pertamina untuk membuat mini Pertamina di tiap lokasi itu, sehingga peredarannya itu kan bisa diawasi oleh Pertamina. Nah, hal yang sama itu Pertamina dan pemerintah itu bisa melakukan hal tersebut dengan cara yang mendaftarkan pengecer tersebut itu sebagai subpangkalan resmi di tiap kelurahan atau beberapa tempat yang jauh dari pangkalan atau agen resmi itu. Itu paling realistis untuk kemudian bisa dilakukan. Kemudian kita ada Satgas dan diharapkan Satgas ini bekerja secara rutin, artinya tanpa perlu adanya trigger pemicu khusus. Misalkan baru ada kelangkaan, baru sidak ini dilakukan, kalau bisa jangan seperti itu. Kita ubah konsepnya bahwa walaupun dalam kondisi normal pun sidak tetap harus dilakukan. Karena itu bagian daripada mitigasi risiko. Kalau misalkan sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara ekspektasi dari pemerintah dan juga Pertamina, itu sulit untuk kemudian diatasi karena lag-nya akan panjang. Paling aman kita mitigasi dari awal sebelum ada kejadian, kita sudah siapkan beberapa skema dari hasil sidak, dari hasil cek penimbunan mungkin, atau cek distribusi, cek harga ecerannya seperti apa. Itu bisa lebih baik untuk kemudian bisa dilakukan secara bersama-sama untuk bisa memastikan kelangkaan LPG ini tidak terjadi lagi atau bisa diatasi dalam waktu dekat, dan distribusi LPG ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik dan aman.
1: Baik, berarti memang dibutuhkan kombinasi kebijakan dan pengawasan yang lebih kuat begitu ya Pak Rikert ya.
0: Iya.
1: Lalu seberapa penting nih Bapak peran pengawasan distribusi dalam menjaga harga tetap stabil di lapangan?
0: Ya, kita bicara dari sisi ekonomi ini kan semua orang pasti kan punya kemauan untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Walaupun yang dilakukan itu terkadang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku secara secara legal atau secara umum dari sisi dari beberapa hal yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri ataupun dari Pertamina. Nah, sehingga sidak, pengawasan, monitoring, evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus itu sangat penting untuk dilakukan. Karena kita punya pengalaman bahwa ya misalkan saya bensin lah, bensin paling aman. Kita pernah buat aturan atau pemerintah pernah buat aturan bahwa jangan ada lagi SPBU-SPBU yang melayani jergen-jergen 35 kilo dan sebagainya untuk mereka jual lagi ke konsumen di pinggir-pinggir jalan, di kios-kiosnya mereka. Itu kan susah untuk diawasi. Itu pernah dibuat aturan seperti itu ya. Pada akhirnya juga beberapa SPBU masih melakukan hal tersebut. Hal yang sama ini bisa berlaku di LPG. Kalau misalkan pengawasan sidak itu tidak dilakukan secara rutin, secara terus-menerus, ya ada free rider yang akan memanfaatkan hal tersebut karena mereka punya orientasi dari sisi ekonomi bahwa LPG dan sebagainya itu kan bisa dikapitalisasi. Kalau tingkat kapitalisasi itu ditingkatkan bahwa off-taker itu bukan hanya asumsinya mereka bukan hanya berasal dari agen resmi yang terdaftar sebagai distributor resminya LPG di wilayah-wilayah yang sudah didaftarkan, mereka merasa bahwa mereka juga bisa menjadi off-taker yang dalam tanda kutip unquote-unquote itu tidak resmi lah, yang bukan bagian daripada distributor resmi, yang bisa juga menjual LPG tersebut kepada konsumen tingkat akhir dengan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bersama-sama dengan Pertamina. Itu hal yang ditakutkan untuk bisa terjadi, dan kalau misalkan seperti itu ya berarti mekanisme pasar kita menjadi kacau karena agen-agen atau produsen yang sudah ditunjuk untuk menjadi distributor resmi atau off-taker resmi dari pemerintah itu tidak maksimal untuk bisa diawasi karena ada off-taker tidak resmi lain yang kemudian bermain di sini. Apalagi kalau isu penimbunan kemarin itu terbukti bahwa memang ada hal seperti itu. Nah, itu kan akan bahaya juga. Kita masih berharap bahwa tidak ada penimbunan, bahwa kelangkaan yang terjadi itu murni akibat mekanisme logistik dan juga hal eksternal yang tidak bisa kita kontrol, yaitu ada peperangan dan sebagainya di Selat Hormuz yang buat jalur mekanisme logistik itu terganggu. Ya, kita harapkan hal seperti itu yang menjadi penyebab dari kelangkaan yang ada, bukan penimbunan dan sebagainya, sehingga pengawasan sidak dan sebagainya itu sangat penting untuk kemudian dilakukan secara terus-menerus dan secara rutin.
1: Baik, ya, ini menegaskan juga ya Bapak-bapak saudara bahwa memang pengawasan di tingkat bawah sangat krusial begitu ya. Nah, kalau Bapak melihat nih ya, apakah masyarakat saat ini sudah terlalu tergantung, terlalu bergantung begitu pada LPG sebagai sumber energi utama?
0: Ya, ini kan ada perilaku konsumen dari setiap generasi. Kalau kita bicara dengan generasi X atau baby boomers, itu mereka percaya bahwa energi konvensional seperti minyak tanah itu adalah hal yang paling aman dan hal yang paling paling enak untuk kemudian bisa dikonsumsi atau bisa dijadikan sebagai energi dasar untuk memasak dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara dari penggunaan berdasarkan antar generasi, yaitu generasi milenial, generasi Z dan sebagainya, ini kan mereka perlu yang sesuatu yang sifatnya instan, tidak pusing lah untuk kemudian melakukan kegiatan atau proses produksi, sehingga LPG ini menjadi hal yang paling enak untuk dilakukan karena simple, tidak perlu apa saring minyak tanah dan sebagainya di kompor dan kemudian harus dilap secara terus-menerus, dibersihkan secara terus-menerus. Ini kebanyakan dari beberapa generasi, terkhususnya milenial dan juga Gen Z, mereka lebih lebih enak untuk menggunakan LPG sebagai mereka punya media untuk memasak dan sebagainya, sehingga tidak heran kalau kalau permintaan dari LPG itu meningkat drastis karena banyak rumah tangga baru yang sudah memiliki rumah, kebanyakan itu menggunakan LPG karena lebih simpel dan lebih mudah didapat karena banyak swalayan atau pasar tradisional, pasar modern yang bisa menjual. Kalau minyak tanah hanya ada beberapa pangkalan dan juga agen tertentu yang sudah didaftarkan yang bisa mengedarkan dan mendistribusikan barang tersebut. Jadi untuk konsumsinya LPG sekarang di Kota Kupang secara khususnya ini lumayan banyak, walaupun kita belum dapat data resminya dari BPS. Tapi kita bisa lihat dari perilaku-perilaku dari beberapa dari antar generasi yang ada, millennials dan juga Gen Z, itu paling banyak menggunakan LPG karena ya murni itu lebih simpel dibandingkan dengan menggunakan minyak tanah.
1: Ini juga menjadi catatan penting terkait ketahanan energi rumah tangga ya. Kalau begitu, apa ada alternatif energi lain yang bisa mulai dipertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan tersebut nih?
0: Kalau dari masyarakat ya tentu kita tidak punya preferensi tertentu ya. Tapi kalau dari sisi pemerintah, ini kan ada publikasi 2 minggu lalu. Ini patut untuk kita ikuti perkembangannya. Ada istilah namanya CNG. Jadi kalau untuk gas bertekanan tinggi dan juga gas cair, itu ada 3 yang beredar di pasar internasional. Ada namanya LNG, liquefied natural gas. Ada namanya LPG, yaitu liquefied petroleum gas. Dan yang terbaru sekarang yang mau dikembangkan oleh pemerintah Indonesia ada namanya CNG, compressed natural gas yang murni berasal dari zat kimia yang namanya metana. Kalau LPG itu kan dari propana dan juga butana yang harus kita import, dan produsen terbesar di dunia ini adalah Aramco-nya Arab. Tapi kalau metana kita punya nih stoknya di dalam negeri. Artinya apa? Kita perlu investasi di sisi infrastruktur untuk metana ini bisa dikembangkan menjadi salah satu gas yang siap dikonsumsi oleh rumah tangga. Yaitu yang diistilahkan dengan istilah CNG itu. Walaupun kita sudah menggunakan kandungan daripada metana tersebut untuk beberapa bahan bakar, misalkan bahan bakar mobil, motor, itu sudah kita gunakan berdasarkan campuran tersebut. Tapi untuk dikhususkan menjadi gas cair, karena ini gas yang bertekanan tinggi, untuk kemudian bisa digunakan oleh rumah tangga dan juga UMKM, ini perlu diproduksi dan juga investasi yang lumayan besar untuk dibangun infrastrukturnya, untuk dibuatkan dalam bentuk tabung gas yang siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi paling tidak kita sudah punya alternatif ke depan, karena dari Kementerian SDM sendiri sudah menjanjikan bahwa produksi itu akan dilakukan secara bertahap dan dimulai di 2026. Dan ada beberapa wilayah atau daerah tertentu dengan tingkat konsumsi LPG tertinggi, itu akan dilakukan sebagai penerapan awal atau first trial di situ, untuk dilihat bagaimana penerapan CNG ini kemudian bisa bisa berdampak dengan sangat baik. Nah, dari sisi ekonomi, itu bisa menekan biaya produksi itu sampai dengan 40%. LPG ini kan kita impor secara menyeluruh nih, karena bahan dasarnya propana butana kita tidak punya, tapi metana kita punya. Artinya dari sisi produksi kita bisa mengkompres itu dari mencapai 30 sampai dengan 40% dari biaya produksi. Sehingga pastinya kalau misalkan diterapkan secara menyeluruh dan secara nasional ini bisa digunakan, ya harganya pasti lebih terjangkau karena biaya produksinya itu rendah. Itu beberapa atau satu alternatif lah yang sementara ini disiapkan oleh pemerintah, dan sebagai orang beriman kita cuma bisa mendoakan supaya hal ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya bisa diterapkan di seluruh Republik Indonesia.
1: Baik, artinya ada opsi lain, namun ini perlu kesiapan dari berbagai sisi juga ya, Bapak Rikard.
0: Iya,
1: ya?
0: Betul. Iya.
1: Oke, baik. Kalau dalam jangka pendek nih, Pak Rikard ya, apa nih langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk menyiasati kenaikan harga LPG ini?
0: Ya, kalau kita mengharapkan pemerintah sebagai mediator untuk melakukan pengawasan dari sisi pemerintah itu sendiri, kita sebagai masyarakat juga perlu ikut andil sebagai pengawas eksternalnya pemerintah lah, yang menjadi stakeholdernya pemerintah untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga kalau misalkan ada kelangkaan dan tiba-tiba harga eceran itu sudah ditetapkan, tapi ada peningkatan yang tidak masuk akal dari sisi harga tabung gas yang dijual di sektor real ini, ada terjadi peningkatan, diharapkan kita bisa segera melaporkan ke sisi pemerintah, dan pemerintah juga kalau bisa menyiapkan form aduan atau website tertentu atau call center tertentu untuk bisa masyarakat menggunakan sebagai media informasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada sisi pemerintah kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi di lapangan lah. Misalkan kelangkaan tiba-tiba terjadi, harga eceran itu yang seharusnya sudah ditetapkan dengan sekian ribu itu meningkat sangat jauh sekali dengan alasan kelangkaan dan sebagainya. Itu kita masyarakat kita bisa ikut andil di situ sebagai pelapor kepada pemerintah yang menjadi bagian daripada pengawasan mekanisme logistik di sektor real untuk LPG itu sendiri, karena pemerintah kan tidak sebanyak jumlah masyarakat. Kalau masyarakat bisa ikut andil dari sisi pengawasan, itu lebih bagus lagi untuk pengawasan rutin bisa berjalan dari banyak arah, dari sisi stakeholder itu semua yang jalan, pemerintah, Pertamina, dan juga masyarakat, tambah lagi dengan Polda NTT lewat reserse kriminal khusus. Itu menjadi satu model integrasi pengawasan yang baik sekali untuk bisa dilakukan oleh pemerintah untuk merespon kebijakan apa yang harus dikeluarkan dari beberapa temuan dilakukan atau dihasilkan oleh aduan-aduan dari masyarakat.
1: Ini juga menjadi solusi praktis yang bisa langsung diterapkan di rumah tangga ya. Oke. Pak Rikard, apakah sistem satu harga LPG juga sudah berjalan efektif di seluruh wilayah?
0: Kalau di Pulau Jawa mungkin berjalan ya, karena disesuaikan dengan supply point. Tapi kalau di NTT kan agak susah, karena supply point kita di Surabaya, sehingga harus ada kalkulasi terhadap biaya transportasi. Nah, yang jadi masalah yang tadi saya bilang tadi, kita punya agen resmi, tapi kita juga punya off-taker yang tidak resmi,
1: Benar-benar ya.
0: yaitu pengecer-pengecer dan sebagainya yang belum dijadikan sebagai supangkalan resmi. Pasti harganya akan berbeda karena ada sisi aspek ekonomi di situ, dari sisi peningkatan pendapatan dan sebagainya, dengan cara meningkatkan harga eceran itu pasti akan membuat penerapan dari satu harga LPG itu akan terganggu dan dipastikan pasti berbeda. Apalagi dengan kelangkaan yang terjadi, saya beberapa kali sering melihat story dari teman-teman yang membuat story untuk menanyakan ketersediaan dari tabung gas LPG 12 kilo. Mohon info ada di mana, dijualnya di mana, karena di tempat kami sudah kosong. Kalau hal seperti itu terjadi, ini kan distribusinya dan rantai atau supply chain-nya kan menjadi kacau, sehingga yang tersedia atau media atau pasar yang kemudian menyediakan tabung tersebut yang tersedia betul-betul itu kan pasti harganya akan berpengaruh, dan harga yang dijual kepada konsumen tingkat akhir pasti tidak sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena mereka jaga juga dari stok dan kelangkaan. Kalau misalkan harga dijual dengan murah sesuai dengan ekspektasi masyarakat, ya pasti akan segera habis. Itu yang terjadi.
1: Baik ya, ternyata memang konsepnya baik, tapi implementasi di lapangan masih perlu diperkuat ya. Kalau begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Terakhir nih Pak Rikard, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat supaya tetap bijak menghadapi kenaikan harga ini?
0: Pesannya cuma satu. Kita menahan diri agar jangan melakukan panic buying, bahwa memang kebutuhan LPG itu menjadi kebutuhan primer kita semua, kebanyakan rumah tangga di Kota Kupang, di NTT. Tapi kita harus merespon dengan bijak bahwa pemerintah melakukan beberapa hal untuk melakukan pengentasan terhadap kelangkaan dan mitigasi selanjutnya. Itu kita berharap bahwa hal tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Kita sebagai masyarakat perlu bijak untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai konsumen dengan cara tidak melakukan panic buying, tidak melakukan penimbunan yang susah untuk kemudian dikontrol oleh pemerintah, karena pemerintah hanya bisa mengontrol, pemerintah dan Pertamina hanya bisa mengontrol dari distributor resmi. Tapi kalau kita ikut serta sebagai off-taker tidak resminya pemerintah dan juga Pertamina, kita berkontribusi terhadap kelangkaan yang terjadi, dan nantinya kalau harga barang naik, kita menjadi salah satu aktor yang memainkan peran-peran yang tidak baik seperti itu. Sehingga pesannya cuma satu, laksanakan kewajiban kita dengan baik tanpa melakukan panic buying, dan kalau bisa kita juga menjadi pengadunya pemerintah kalau ada sesuatu hal yang tidak mengenakan di lapangan. Misalkan harga yang ditetapkan itu seharusnya sekian, tapi tiba-tiba melonjak naik, kelangkaan itu terjadi walaupun produksinya banyak, kita bisa melapor kepada pemerintah supaya pemerintah juga bisa merespon dengan cepat. Karena gabungan atau integrasi dari model pengawasan dan juga monitoring yang baik itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina saja, tapi juga diikutsertakan oleh kita semua masyarakat sebagai stakeholdernya pemerintah. Itu kan.
1: Baik ya, pesan ini juga sangat penting ya Bapak-bapak dan saudara, supaya masyarakat juga tetap tenang dan adaptif ya Bapak Rikard ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rikard untuk waktunya bersama dengan Pro 4 RRI Kupang, dan demikian ya Bapak-bapak dan saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketumpung perbincangan pagi ini terkait isu kenaikan harga gas LPG yang saat ini memang menjadi perhatian banyak pihak. Dan dari penjelasan dari Pak Rikard tadi juga kita bisa memahami bahwa perubahan harga LPG ini tidak hanya berdampak pada pengeluaran rumah tangga, tapi juga berpengaruh juga pada pelaku usaha kecil serta kondisi ekonomi secara lebih luas. Karena itu dibutuhkan sikap bijak ya Pak Rikard ya, tadi sudah disampaikan dibutuhkan sikap bijak dari masyarakat sekaligus perhatian dan kebijakan yang tepat tentunya dari pemerintah supaya dampaknya bisa diminimalisir. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita bersama ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, sehingga kita bisa lebih bijak dalam menyikapi kondisi ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Pak Rikard untuk waktunya. Salam sehat Bapak.
0: Ya, sama-sama Kak. Salam sehat juga. Tuhan memberkati Kakak-kakak sekalian.
1: Iya, selamat pagi Pak Rikard.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Ya, demikian Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, Bapak Pote pada kesempatan kali ini. Setelah ini masih lanjut ya Sasando Pagi hingga siang nanti, dan di jam 9 pagi sebentar obrolan Gito Indonesia akan hadir dengan topik yang menarik juga Bapak Mama, Bapak Saudara, yaitu peduli dan berkorban untuk sesama. Pantau terus di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Mang Batule, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo ikut beta tanam pohon toh.
0: Is, lu nih ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari juto kopi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Semangat pantang menyerah ditunjukkan oleh kelompok tani PENAF di wilayah Nasi Panaf, Kelurahan Penfui, Kota Kupang. Di tengah keterbatasan lahan perkotaan, kelompok ini berhasil memanfaatkan lahan tidur milik Angkasa Pura seluas kurang lebih 10 hektar menjadi sumber penghidupan yang produktif. Keberhasilan ini ditandai dengan pelaksanaan panen raya jagung yang dilakukan pada Senin 27 April lalu sebagai buah dari kerja keras mereka sejak awal tahun.

Beralih ke informasi berikut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen meresmikan revitalisasi satuan pendidikan se-Nusa Tenggara Timur. Peresmian ini berlangsung di SMA Negeri 9 Kota Kupang pada Selasa 5 Mei 2026 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti MED. Program revitalisasi satuan pendidikan ini ditujukan untuk memperbaiki dan membangun fasilitas pendidikan di berbagai daerah dengan gambaran capaian pada tahun 2025 dan sasaran pelaksanaan pada tahun 2026. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan, tetapi juga mendorong transformasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi pendidikan. Dengan fasilitas yang lebih baik, sekolah diharapkan menjadi ruang tumbuh bagi potensi, kreativitas, dan masa depan generasi muda Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Meta Feli, sampai jumpa.